kesurupan, heksing, gangguan kutu air, dan penyakit-penyakit kulit lainnya yang disebabkan oleh jamur kulit. Gunakan saja Salep 88. Salep 88 dijamin keampuhannya. Salep 88. Salep jempolan. Jempolan.